daar wat er meer die vinden zo hangen aan mama jullie. Kalimin mama jullie een bimmen gari hoe je bismilla moet gorgo je de jullie haar jullie kala haar jullie mon. Dan gorgo je moet midden van jullie naam en gorgo je kiet haar de jood. Zijn inderdaad een gorgo je min jij moet vinden hè. Maar nu bismilla. Sa maya antana heba jawdi. Sa maya antana harap. Mama ilu finis baka. Mo malaka jawdi wa usah nguri yidide ha ta bendi. Hendo yal guata lo sehre yungo dir temetra menkele. Oro kinder do yoro da nawana makasitari. Owa nawana makasitari. Yung makasitari maana ni ruti abdoyle goro mokko nde lele arde. Wanyami ngal ala hait batangal hawa gaini. Bangal temetra menkele dengal hepi goro. Wanai gal tu jaya guru yang kamu guru ini nama gal, orang kamu guru ini dah hidup banggal kian dalam mengkel gal, orang sejuk tu yang kian dalam mengkel dia wanai orang, kamu ko arti. Mami tu nanti mana kawal guru dua ni orang yang tiru si mukor mana, orang yang tu nuleli, ni hiru getor deh yang kuatal, curi hidup guru, orang yang gal nyak utau dah emaji, orang yang gal nyam gal, ya orang mangkanya lambda mangkanya ni ni muk. Kalau nun ni anda ada nama ni jaya ukur, itu yang mungkin yang buruk ini nabi kan? Kuhoji, tuan hal ni mama juga mama lebih ya isu amai antara berjauh. Tapi isu agam mama itu hukum menghairi menjahat jer, menjaya menjajer ni, metode hairan dia kelak nanti ni. Saya betul saya sudu saya kanya saya orang kau tu ni nanti. Bayar tu. Wajar saja. Rupiah dia hari ni hari ni yang kau jaya allah rupiah ilmu. Yang garis mampu itu beri. Ya. Cepat. Ya. Ya. Barakah. Mampu itu mana beri mampu dia hidup mana beri dia yang mana kau kiri allah. Mampu itu sama antara dia berjauh. Yono, mami lu finish baga rukun cuk tu dia nara mungkin sih najam di cuk ta. Kalau mungkin sih najam cuk tu dah. Harum puan cik mungkin sih najam lawa kahengen lawa kalau susun masuk tu mungkin sih najam cuk tu mungkin sih muaya nota yang pernah mati, pernah difunkan mati. Mami lu cuk tu dia mungkin difunkan mati. Mau biaya sama yang terhadap jauh di.

0: Rabbi Tulab. Rabbi Tulab mo yung mainan. Pumuli ako na. Yaman ka lang. So may basa, so may basa, kamurwai. Anyway. Para mundo. Di ko jok ni seri, may toga ang bintay ni salam. Yeah. Kau kau jual nama yang lain jadi, siapa? Yang, dengan apa sahaja biar lebih kuku.
1: Kali, kemalai, yang yang wajib ni ke mereka biju. Betul ni jadi ke mereka pasar. Kau mai jadi kerja tu macam apa jadi? Kena, biji baru walaian.

kereta bersaksi saya kira. Jadi waktu nak kita sudah di posisi macam kuasa dia lagi semua nak kena ikut. Apa kau dah suai? Aksi ni doktor gua. Lagi wai, kau diwai kau nak. Kau ni mana kau wai? Kau ni doktor gila.

tomi ɗon towi ɗum haade yimɓeɓe yettademi wonka jaɓani sa jaaɓi tan yimɓe garata seydi soam sa welnoko yimɓeɓe cuusma hay goto suusatamo